0: ཚབ་གི ཁ་ཆེན་པོ་ཡི ཡུན་ནམ ནས་ཤང་ལ་ཇབ་གི ཇོང་ཁམ་སོང་ཡོ་དང་སོང་ཤ་ཇ་རི
1: Sankan rupo namba, tarik sanjir kandi lechen shichar song, lechen di zomrik ba roma chab tang, rikso chita roma chab nige namba chonchen lima nhenchun ina yin, lechen di zomrik ngan karwa do tar yin, tang jimi royang nye mo njir kata ngan do ngan ngarang su yang chinun jil yung, chakhi de laga.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Yetu. Seya, Chosuchima tang, datar, damasu, doji chiputa, tungkar, purpur, langatang, muipur, wosumso, guikutu.

ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ki sikung dang yin bie chan ne. Dian tun ki dupshu chenpo yue gu ba ma zi, ta tu mi shi ki dupshu chenpo dian gu. Dian tun ki dupshu ne, ngan zui dang ki rikbe shung lu yang ta ba le jik du su chun ba ta. Mi shi ki dupshu ne, ngan zui dang ki ju zui zang bu le jik du su chun yue. ngan zui dang ki zhung kur tu yun shing bur si wang gong gu bie. ju zui ki ne tun le tu ta nam ba gun tu nang chung qi mi shung. Sarji Dukjun Gurju Sum Chirin, Ngan Zui Dan Ki Tongta Par Sum Tu, Dang Yong Ki Lutun Le, Siji Denbe Sui Kun Taikong Ta, Ju Zui Sambu Tarbi Dongwe Langcha Dun Ne, Dang Ta Miman Ki Cha Sha, Gun Che Mi Ba, Dun Gu Yong Chir, Genin Ki Chin Dun Zui Che Yu. Dang Ki Chokin Jo Geba Cho Chun, Lutun Xi Jinping Ki Su Xi Nang We, Dang Zhong Yang Ki, Dola Ganji Joba Ta, Jia La Laji Joba Nga Shu La Di Ne, Ju Zui Zuk Jun Tan Tam Zin Nenbu Cheba Ta, Dan Ki Denbe Tun Cheng Ge Denke Tan Tun Kyo Che Di, Dan Yong Su, Mang Tun Ngu Zhub Jue Zang Sum, Nang Tun Zuo Ur Sum We, Dan Ki Mang Cho Lam Cho Ki Lop Su Ta, Lak Lin Ki Che Gu Be Yu, Zong Chu Shenba Yen Ki, Gu Chi Le Chi Be Chui Tu, Nen Sum Cheng Sum Ki, Che Tun Lop Su Be Wa Ta, Lop Jo Ni Ta, Che Lun Ji Ki Lop Su, gyun nam jian ta lam lu jian tu gyur war gun di dang wa. Dang yun bong di le chep si ta sam lu zeng zu ju zu jik chim so ki te ne bi ne tuin nam kom kang dun bu gu tak zui chep jie la ding. Dang sui si sui na ba za ba cha ba ta dang sim mang sim ngar shu gie su ju yu. Dang yu chok jin jur gu bi gui zhi xir song di. Zong chu shen ba yin ki gu chi le chi ba zu ne to song ne. Dang yong su tong me sim du mi chi pa gen chi yi le dian bu le chang xi bi ju tun lop su bi wa ta. Tong me sim du zin ba ta gen chi kuru wa he ba cui wa ta tun kyu tam zin chi bi ji lang cha deng zin ne bu chi jin. Xi Jinping ki tui rab sa bi zhong kui ke chu dian bi ji zuo zheng lu ki guang ba lop chung ding sab chi ba ta. Pak sam ta ju zang ta gen korpeba chee ki chepsi ki si lu jongdar chee ba. Ge yung miri khaan ki mimaan ki ne chee ti, lab ching ki pukdun ngun gyuru yong chee, tu mong to bi tab chee ba chee ki za wei len gen deng zin nebu chee ching. Rikbe shung lu lop chung le chum chee yu ba ta, sam lu chepsi ki te nyam se teek ba. Le zhub le du chu gen zhi korpeba, mang le shib shu chu ganen si tu ba. Jue zan shung chang ki bi san chee ba chee ki shib chee mi bing ngui gyur yong war huda chi gu. Ju zui ne tun ki suk shin ni dang tan mi ma mang cho par ki zi wei ne tun yin. Nga zui dang ni mi ma le chung wa ta mi ma ge chui tu za wa cu ba. Mi ma le xiam di shu wa jie yin bie mang cho tan ka che ci ge dop nyam nye shin. Ju zui zuk jun qi shu qi ru dong war nye bar tu dang tan mi ma mang cho par ki xia zha de bu zi wa zin gong qi bar zi jik du mi di. Mang cho ki du xi ta, mang cho ki zi dong sep du dong wa ta. Dan ki si gong we, mang cho ki meng si gyun che mi bar sa den tu dong gu. Tong de par sung tu, mang cho lam cho su gyu gyu gyun kyung che di. Qi cui zheng lu ta, bion nyam zheng lu, gin du zheng lu, pang mi qu sui jie le, ngo gui ta jik du qi gu. Lak bar tu qi cui zheng lu ta, bion nyam zheng lu ni, ming ar dang nang gui tu ne bi ge wa ta, ne tu ngu se jin yin ba xin gu.
天内党给蓝雀，其雀四句松塔，党中央给特聚堂。